0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chayaba hunzir, rechchukap, rugakochonik, echakuturitir. Chikpenari, nikartakir, hawije, riwinak mankikichirtari, ritir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohi chikishikine, ekikartiri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritir cheman ustar. Kategori riat ruksibalah anohibal chabana ba ronohel chachiha barik ash chayaba ubishikri utlachtih uts ubanik chabanaria chak kategori riin chikinu kisashwa khiri in junta bal tokop eriwelik ubik chi shobanik riin utslahuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube Riin chi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri. Sukumashik chwech riwi qibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria hawshel chwech parihunk ikri. Riare chi suklah qatbal tzih. Eman shuwitari chwech riin kuyao. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare. Che ruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna che riare. Chasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, chiriin shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiyir puak, ubonam sibalak ditzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalrech sheri are, shukhal hun nimalah kulel chrech rinutzih. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, shiare riahaushel shinutoo. Shuya sibalak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tag. Katekuri, shinkol tajik chuachri upuchiri koh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrech ri rahawibal chikah. Shrech ba riare rinimlak ejil. Chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri kalah. Rieúbolo, ripudente, rilinu. Ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ria haushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal. Re shuya ubishikri Dios. Ri areche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Kategori ri are aretak chi uts shri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rin kimban riqasna pareja arech riish kik esh riikush. Kategori rihun chepetina kulok chuih rin are nim chnuach. Rin ma insuktah arech kimusahri ushahab. Re are kuban nari iqasna paritiosh la huishlapshel e pariak. Pariokabri arek owiri osipal e kuch ochchobeh nari ukolbal. Kukol nari triko parikuha. Ekuproh nari ukemal parihun ak chemankota uchupik.
2: Katek uri kapeo lokri Jesús chi pari Galilea ulok. Kapan pari Jordán ruk rishuan arech kakasash uha rumal riare. Riare mankaraktak ekubir chirech.
3: Are riin rahawshik chue chiriat kaban rinu kasna. Katek uri riat katpe ulok wuk riin.
2: Katek uri ri Jesús kubir chirech.
4: Jaya kan weri pawe hun ihri rumal reche hewa. Kasik mantahwa kumal ronohel wach sukil.
2: Chichanim kuyabe chirech riare arech kuban weri. Are takchi kubantah ri kasna ri Jesus chanim kelulok pariha kategori kuhak rib rikah. Kerilo ri rushlabal ri Dios chikkah ulok hehas hum palomash epidna kulok pui riare. Ejun chabal kepe ulok chikah ekubih.
5: Arewa riare rilok alah nukohol. Ruk riare kowi ronohel nutokob.
2: Mateo capítulo 4. Kategori chichanim ritioshlah ushlabishel kukamubiri Jesús paritzinalikuleu. Arech riitzel kutakchir cherimakah. Kamewah kawinak ih ekawinak chakab. Katek kuri kuna numik, kakab ri tsel ruk ekubih chirech.
6: We atu kohol ri Dios, chabih bahun tsek chirech wahetak abahri, arech kikestah pakashlanua.
2: Katek ut riare kubih.
4: Si batalik, riwinak manshiwita ruk wak aslekwi, shane are rumal ronohel tsek chekel ulok pari uchi ri Dios.
2: Echanim chikri tsel kukam ubi riare pari tioshlah nim tinamit, e kutakaba pui riushotal rirechoch ri Dios. E kubir cherech.
6: We atu kohol ri Dios. Chakia kao bi awi pari uleu. Rumarish chetzi batali. Shkechi e angel katu wakshanih nariare. E pari kirab kat kitelech na ubiri at. Arech mankota hunaba. Kuchakih bilib liawakan.
2: Ri Jesus kubir cherech.
4: Shoguhet si batalik, matakchi ihri ahawshel ni adios chirech rimakah.
2: Ritzel, kukamchi ubi humul riare, kukam ubi puwi hun nimalah takalik huyub. Kukot chowach ronohir ritak rahawipal ri wachuleu, shoguhe rinimalah takubantahik ekubih chirech.
6: Ronohir virik ginya chowach, wikameh hawib chinowach ekina ehilah riin.
2: Chichanim ri Jesús kubih chirech.
4: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, are ri ahawshel ri adios chak ihilah, ishak shiwi chirech ri are kayari ihilanik.
2: Chichanim ri tzel kuyakin ri are ekbek, katek uri kiakep ukok nikah e angel ekikipatinik ri are. Are takchi keretamak ri are, che kakashitak ri shuan, katzalah ubik pari Galilea. Ekuyakin ri Nazara, kepetik kehakik pari Kafarnaum chuchiri polou, chunakahapan ri Sabulon eri Neftali. Arech, kasih kabantahik ri utzih ri Isaías, kashal utzih ri Dios.
7: Ruleu ri Sabulon, eruleu ri Neftali. Ube ri polou, ruleu ri Jordán, Galilea kech ri jetak amak. Ribinakche ejekelik, pari jekum kilom hunnimalak zakil. Ri ejekelik pari ukolbal ekum kamikal, sakarizaninak hun sakil pakibi.
2: Katekut, ri Jesús kumakbe hubi ukutik ritzik ekubik.
4: Chikeshari ikush, rumal recheri rahayubal rikak nakakchik owi.
2: E aretakchi, kibin chuchi ripolou, rechri Galilea, kerilekep e

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Biru hunwinak, kbeche binem patak kash chaki ektak ukoli maluleu, e kutsukuhri hamaril, katek ut mankuriktak. Kategori kumir, kinsalihwa pariwachoch, hawi shineluloq. Arechi kopanikri rachoch, hamalikchik, mesomchik, esukubamchik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabalchina chuwachriare. Kokik, ekheki ruhunwinak. Kategori, pariuk isbal rehunachiri, aresi balakashchina kuriko chuwachrina beachi. Hewanak uwa kuriko, wehun itzalalak mayil iksakri.
2: Tahin kchauna chikech riwinak, aretak chiri unan eri rachilal kyopon chila, kategori kakah kechauruk riare. Chech rihun winak cheheri kubir chirech ri Jesus kubir.
1: Hachin rinunan, e hachin ri ewachalal,
2: kulik riukab kyukuturi eutikoshelab e kubir.
1: E arewa we enunan ewe ewachalal ri. Rumal rech, chirihun chekuban ri rahawanik rinutat chikah, areri riwachalal, riwanap erinunan.
2: Mateo capítulo 13. Poejun kikri ri Jesús kelubi parihari, katekuri kituyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumalkuri kakancho hun huku ekituyi ulok. Konohel riwinak ekokang chuchiri polo. Katekuri kitaktsik kubir chikech pataktsik obelil kubir.
1: Humul riakti konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapihri iha uhun shtak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkitihubik. Uhun iha chik shtak patakabah hawichi mankota wi sibalahulew. Aninak shk iulok rumal che mankota ulew. Kategut aretakchi shperi ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chutapa wetsihri rihachin ko ushikin.
2: Ri ewutihushelab kikibukuk ruk. Kategori kikibig chirech.
3: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk.
2: Riare kubig chikech.
1: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hun cheko uhastak kya tahna chirech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hun che man kota uhastak. Shukuheri koru ktok ish na ubiri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che kekaik e man kekaitak. Kikto e man kiktatak. E shok man kikchoptak. He, gassihne che kuk e arek mantahik ri tzih shubihri Isaías. Ri ish kitana. Kategori man kichoptanari. Ri ish kiwilna. Kategori man kiwiltanari. Rumal che si pohinak ri kanima we siwanti ni mitri. Kitzapim ri kishikin ek yubam ri kiwokoch. Arech man ke ka itaruk ri kiwokoch. Arech man kiktataruk ri kishikin. Arech man kikchopta pari kushlabal. Arech man ke tzalehtaruk ri Dios. Arech man ke inkunakta ri eare. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kaik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tazmenik. Kasih kimbih chiwech si balak eki ek asalutsih Dios e eki esuk alak takwinak shkak wetash kilori hastak chekiwiri ish eman shkiltak. Shkak wetash kitori hastak chekitari ish eman shkitatak. Ri ish chitat behba rihun utsihu belir ri ahtikon nel. Kulmatah ruk rihun chekutari utsih ri ahawibal kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itzel chewk amiku biri uhastak Cheshkitikitah pariranima, we areri rishtikitah chuchiri be. Rishtikitah patakabah areri kutu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un koulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare ukalu hunabchik. Eri ubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih riuchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Erukuchukab riukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumalrech cheriare. Shuchomak cheri hastakubim ri Dios. Riare. O chukabri chechubanik. Rumal kuwaweri. Riukohonik heri hacha sukil. Shehelashik chrechriare. Katekuri. Aretakchi. Ritzih kubir. Cheriukohonik shehalashik chrechriare. Manshuit rumal riare. Shehalashik chrech. Shokuhe. Shehalashik chrech rumal kech uch. Riuch. Chekehalashik nari. Rikohonik. Kehalashik nari. Chkech uch. Chekakakoho, cheriare, shualisakshas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, cheshakam rumal riekamak, ishkastahuach, arechri uksuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5.
1: Aretakchi, riuk, shakam riekasukil, rumal riekakohonek, riuk nimlahutsil, ukoruk ri Dios. Rumal ri qaushel Jesus Cristo. Riare shusipach qech ri ux vejun sipanik ri rumal ri kohonek. Ri ux shukkanak pawe sipanik ri enim kqilwiqib pari reibal e pari uqijil ri Dios. Haskin bih shukuhe ri ux nim kqilwiqib pari k'ash. Rumal rech che qetam che pari k'ash kabantahwi ri kochonik. Ricochonik kuyari hekalikalak kohonik, eri hekalikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumalrech cheri lokok ebal ukushri Dios, shakehashik pari kanima, rumalri tios lak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretakchi, riuk, mankotri achukap, chishas pari ik, chichikit alek, ri Kristo shkamek. Rumal, tokbisbal kiwach rimang esuk tah. Ruk kesh, krachnelo hun winak kamek. Rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henak ut, wenek o hun krachnelo kamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok eh. Aretak cheri uch, uch akhmakib, shkamri Kristo rumal utobisashek kawach uch. Rikamik ri. Nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch. Uchsuk chik ruk ri ugik el. Shahekuri. Kukoldagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretakchi uchkulel. Shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblach nim kabantahik chinak uwa rumal che shukutsir ruk riare. Ri uch kukolotagna rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri, shane nim qil wiqib, pari Dios rumal ri qahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir shuk ri Dios. Rumal kuwa weri, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu, e rumal rimakakshpe ri kamikal, el rumal weri, ri kamikal shpe chkih konohel ri winak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, Mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uochuleu. Katekuri, ri makah, mankota kila ponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, che uachbal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuwach weri, riusipanik ri Dios, eri kacha.